0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan darasan
2: gara har me kuntin da so nalan ne da sawan kidaya kun zakin kawdo fly ne tamtam maso ada kan